0: Ingat tak rukun iman ada berapa perkara?
1: 6 perkara.
2: Perkara yang ketiga, percaya kepada
1: Rasul.
0: Adik-adik ingat tak nama-nama Rasul?

berlalunya sebuah irama dakwah seperti tadi kita dengarkan, dan mudah-mudahan dengan ya adanya pengisian-pengisian yang telah pun disusun di Nurislam, antaranya irama dakwah, zikir dan sebagainya, mudah-mudahan akan memberi ya sedikit nilai tambah dalam kita ya menimba ilmu pengetahuan dan juga kegunaan dalam kehidupan dan seharian Auda, dengan Auda mendengarkan doa, zikir dan sebagainya. Walaupun terus dia bersama di Nurislam 93.3 FM dan 94.9 FM.

أسماء الحسنى. الملك. الملك. الملك yang bermaksud Maha Merajai. Dia ialah raja yang paling agung di seluruh alam ini. Auda pendengar, sesiapa yang menyebut nama Ya Malik ini dengan berulang kali akan dihormati dan disegani oleh orang lain. Wallahu a'lam. Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asmaul Husna adalah 99 nama Allah Subhanahu wa taala. Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab. Asmaul Husna dianggap sebagai salah satu cara untuk memahami sifat dan kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Mengenali dan memahami Asma'ul Husna bukan sahaja memperdalam kefahaman kita tentang kebesaran dan sifat-sifat Allah, tetapi untuk membantu umat Islam meningkatkan ketakwaan serta mendekatkan diri kepadanya, dan di samping itu juga membantu umat Islam untuk lebih menyedari akan kehadiran dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud Allah Subhanahu wa taala mempunyai Asmaul Husna, yakni nama-nama yang agung dan sesuai dengan sifat-sifat Allah. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Asma'ul

Negara zikir terpancar sebagai cara hidup yang lengkap dan sempurna di sebuah negara yang bergelar Brunei Darussalam. Rakyat dan penduduk yang sentiasa mengingati Allah dalam segala tindak tanduk, dalam cara berfikir, dalam berkeluarga, berjiran, dan dalam bernegara dan berbangsa. Suburkan kefahaman, gagasan negara zikir. Sebuah negara Islam yang umatnya bertamadun dan mengembalikan keagungan Islam. Dengan keramah dan berkat mengingati Allah, yakni zikir, pasti membawa negara dan bangsa ke arah kecemerlangan.

0: wasallam.
1: Maksudnya, ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan rahmat yang akan menyelamatkan kami dari segala petaka dan kerugian. Dengan rahmat itu, Engkau datangkan kepada kami semua hajat. Dengan rahmat ini, Engkau bersihkan kami dari semua keburukan atau kesalahan. Dengan rahmat-Mu jua, tinggikanlah darjat kami ke peringkat yang setinggi-tingginya di sisi-Mu. Dengan rahmat itu pula, Engkau sampaikan kami kepada maksud yang paling sempurna dari semua kebajikan semasa hidup dan sesudah mati. Dan Allah merahmati dan memberikan kesejahteraan atas baik-baik ciptaannya, junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga ke atas ahli keluarga baginda dan para sahabat baginda.

0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi akan disiarkan azan bagi menandakan masuknya waktu menunaikan sembahyang fardu asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Allah, tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Tuhan yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu Rasul Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa bertaubat kepadamu. Dan jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa menyucikan.

alaihi wasallam. Dalil daripada Al-Quran ialah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 34 yang tafsirannya, laki-laki adalah pemimpin terhadap kaum perempuan kerana Allah telah melebihkan laki-laki yakni dengan beberapa keistimewaan atas kaum perempuan dan juga kerana laki-laki memberi nafkah daripada harta mereka. Manakala dalil yang kedua pula berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang maksudnya, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggungjawab atas apa yang dipimpinnya. Seorang penguasa adalah pemimpin rakyat dan ia bertanggungjawab atas rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami adalah pemimpin keluarganya dan ia bertanggungjawab atas keluarga yang dipimpinnya. Jadi berdasarkan kedua-dua dalil tadi bahawa jelas setiap institusi kekeluargaan itu dipimpin oleh seorang lelaki yang berperanan penting dalam menjalankan tanggungjawabnya sebagai seorang pemimpin. Berbalik kepada pertanyaan Tuan Pengerusi tadi, bahawa antara tugas dan tanggungjawab seorang suami dan ayah ini ialah yang pertama, iaitu sudah semestinya suami itu sebagai ketua keluarga. Semasa dalam perjalanan melayari bahtera rumah tangga, wajiblah ada seorang nakhoda kapal untuk menentukan kapal yang dilayari itu menuju ke pelabuhan bahagia dengan selamat dan tenang. Dan itulah tanggungjawab suami yang paling utama selaku ketua keluarga serta imam yang bertanggungjawab ke atas ahli-ahlinya. Seperti hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maksudnya lelaki yakni suami adalah pemimpin bagi keluarganya dan kelak ia akan ditanya yakni dipertanggungjawabkan tentang mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari. Manakala yang kedua ialah suami sebagai pencari nafkah, sebagai pemimpin keluarga, hendaklah ia mempunyai perancangan dan strategi untuk kemudahan isteri dan anak-anak. Justru, Islam sendiri mewajibkan suami mencari nafkah untuk keluarga meskipun isteri itu sudah mempunyai pendapatannya sendiri. Seterusnya yang ketiga ialah seorang suami dan ayah haruslah sentiasa memberikan contoh terbaik bagi isteri dan anak-anak. Akan tetapi memberi contoh terbaik bukanlah bermakna suami ataupun ayah itu bebas daripada melakukan kesalahan kerana tiada siapa yang dilahirkan sempurna. Namun demikian, menunjukkan dan menggalakkan akhlak yang baik, berusaha untuk terus menjadi baik serta mengakui kelemahan diri dan sentiasa cuba untuk mengakui dan memperakui kelemahan adalah contoh terbaik yang harus dituai di dalam diri setiap suami atau ayah. Yang keempat pula ialah seorang suami adalah sebagai pelindung paling selamat. Selari dengan tugas seorang suami sebagai ketua keluarga, suami juga bertanggungjawab menjadi pelindung kepada keluarganya. Bukan di sebaliknya, iaitu memberi kesan yang negatif kepada keluarga melalui penderaan secara fizikal maupun mental. Kita juga sedia maklum bahawa kudrat lelaki dan wanita jauh berbeza dan tenaga yang kuat pada lelaki tidak digunakan sewenang-wenangnya untuk melakukan penderaan dan keganasan terhadap isteri dan keluarganya. Adalah menjadi tanggungjawab lelaki untuk menjadi pelindung paling selamat kepada isteri dan anak-anaknya dan bukanlah tempat melepaskan kemarahan. Di dalam hal ini, perlu diingat bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya sebaik-baik kalian adalah yakni suami yang paling baik terhadap keluarganya dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis riwayat At-Tirmizi. Seterusnya yang kelima ialah suami sebagai pembantu dan penyokong isteri. Kadang-kadang kita ni ada juga mendengar perhimpunan suami-suami yang mengatakan

0: dan beras kita ni membeli. Ha, jadi pebunan itu seolah-olah menggambarkan yang si suami itu telah menentukan dan mengawal segala keputusan dalam kehidupan berumah tangga. Tapi itu hanyalah bahasa jenaka semata-mata. Akan tetapi, yang sebenarnya adalah tugas seorang suami ini bukan sekadar menjadi ketua keluarga yang menyediakan rezeki untuk seisi keluarga. Akan tetapi, suami adalah pelengkap kehidupan rumah tangga. Suami yang bertanggungjawab ialah suami yang membantu dalam urusan rumah tangga dan meringankan beban isteri dalam kehidupan seharian. Seperti mana Rasul kita ni, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri merupakan contoh terbaik untuk para suami kerana baginda tidak pernah menghadkan tugas dan tanggungjawab sebagai penyampai risalah Allah sahaja. Malah, baginda sangat ringan tulang dalam membantu hal-hal kerja rumah. Dan juga, suami yang bertanggungjawab adalah menjadi pelengkap rumah tangga dan merupakan penyokong paling kuat untuk pasangannya. Seterusnya yang keenam, iaitu yang terakhir, tanggungjawab suami dalam Islam itu ialah sebagai seorang pendidik. Keluarga yang berjaya ialah keluarga yang berilmu, yang faham tanggungjawab dan tugas yang sepatutnya adalah menjadi tanggungjawab suami untuk mendidik ahli keluarganya melakukan perkara yang betul dan sepatutnya. Ini bukanlah maksudnya si suami itu wajib memiliki segulung ijazah untuk berumah tangga ataupun mempunyai kelulusan rumah tangga. Akan tetapi, ilmu didikan di dalam rumah tangga boleh dipelajari sama ada melalui panduan guru, individu yang sudah lama hidup, contohnya golongan tua, dan boleh juga mengambil ilmu kekeluargaan melalui buku-buku dan juga bahan-bahan bacaan. Jadi, suami wajib mendidik ahli keluarga mereka mengenai perihal kehidupan agar tidak terpesong dan tersasar.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan tugasan ataupun tanggungjawab yang diberikan kepada seorang lelaki ataupun yang bergelar ayah ini akan ya terlaksana juga. Amin ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan menjadi keluarga yang sentiasa dalam kebahagiaan hendaknya juga. Jadi, sikap yang perlu ada nih Ustaz untuk membimbing keluarga ke jalan Allah ini Ustaz. Silakan Ustaz.
0: Terima kasih Yang Mulia Tuan-Tuan Rusi. Sikap ini ialah tingkah laku, perangai dan akhlak seseorang. Biasanya sikap seseorang itu adalah berdasarkan hatinya. Namun kadangkala sikap kita ini juga menggambarkan emosi yang kita ini ekspresikan. Bila kita ni bercakap mengenai sikap ini, sudah semestinya yang paling utama ialah sentiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dan meraih keredaannya. Kerana kita ni hidup ini selaku hamba Allah dan tempatnya lah kita ni memohon keberkatan dan kerahmatan serta segala yang kita ni hajati. Jadi bila mana kita ni mencuai-cuaikan kewajipan kita ni dalam beramal dan beribadat serta melakukan hal-hal yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dikhawatiri Allah indahkan memberi keberkatan dan kerahmatan bukan sahaja kepada kita ni, bahkan keluarga kita ni. Apabila sudah tiada keberkatan, tiada kerahmatan, indah mungkin sesebuah keluarga itu berada dalam kebahagiaan dan keharmonian, lebih-lebih lagi sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang diimpikan oleh semua orang. Selain daripada itu, antara sikap-sikap yang membawa kepada kejayaan di dalam membimbing keluarga ialah yang pertama, tidak berputus asa, iaitu sentiasa berusaha dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan harmoni dengan mencari jalan atau solusi untuk mempertahankan rumah tangga melalui bimbingan ke arah kebaikan, keimanan dan ketakwaan. Yang kedua, kesepakatan. Suami dan isteri mestilah memiliki kesepakatan dalam menentukan arah kehidupan sesebuah keluarga. Namun, kesepakatan tersebut mestilah ke atas perkara-perkara yang bermanfaat, berfaedah serta berguna bagi menuju ke arah keluarga.

0: keluarga yang diimpikan. Yang ketiga, kejujuran dan keikhlasan. Sentiasalah bersifat jujur serta berterus terang dan ikhlas dalam memperjuangkan keluarga tanpa mengenal erti lelah. Yang keempat, hormat menghormati dan saling menyayangi. Janganlah menggunakan kata-kata yang kesat, melakukan perbuatan yang kurang adab dan keganasan. Sebaliknya, hendaklah mengamalkan perilaku yang mulia, lemah lembut dan sopan, diselami dengan rasa kasih sayang dan pemedulian, pasti membawa kepada ketenangan dan ketenteraman bagi sesebuah keluarga. Yang kelima, toleransi juga memainkan peranan penting, lebih-lebih lagi apabila kita ni ingin memutuskan sesuatu perkara. Janganlah membuat keputusan melulu dan perlulah keputusan itu dibincangkan, dipertimbangkan dan disukat-sukat dari segi kepentingannya. Manakala yang keenam ialah berlaku adil, lebih-lebih lagi kepada anak-anak kita ni. Janganlah ibu bapa tu bersikap memilih-milih dan memberikan kasih sayang yang berbeza kepada anak-anak sehingga memberi kesan yang negatif kepada mereka. Yang terakhir, iaitu yang ketujuh, menzahirkan rasa syukur. Bersyukur memiliki isteri dan anak-anak yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan cara menzahirkan rasa syukur itu sebenarnya adalah dengan menghargai keluarga yang ada dan tidak mensia-siakannya. Selagi mereka masih hidup, selagi itulah peluang diberikan kepada kita ni untuk mencurahkan kasih sayang. Jadi sikap-sikap ani tadi harus diamalkan oleh suami isteri dalam membentuk dan membimbing rumah tangga yang harmoni.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Jadi bagaimana cara kita ni membimbing anak-anak dengan suasana yang serba moden ni Ustaz? Terima kasih Ustaz.
0: Terima kasih Yang Mulia Tuan Pengerusi. Baik, cara ataupun kaedah membimbing anak-anak ani tadi perlulah memberi kesan kepada perkembangan minda, fizikal dan emosi mereka. Sudah pasti, para ibu bapa sangat berharap bahawa anak-anak mereka ini tadi bakal menjadi seorang yang berakhlak baik dan berguna di masa hadapan. Akan tetapi, bagaimanakah kaedah para ibu bapa dalam membimbing anak-anak mereka? Terdapat tiga faktor utama yang boleh dijadikan panduan insya-Allah. Yang pertama, ialah cara ibu bapa mencorak mereka, yaitu dengan mengasuh anak-anak untuk menjaga kebersihan diri, makan pada waktunya, begitu juga waktu solat. Di sisi Islam dianjurkan mendidik anak solat seawal usia 7 tahun, seperti sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Abu Daud, yaitu maksudnya perintahkanlah anak-anak kamu supaya mendirikan solat ketika berusia 7 tahun, dan pukullah mereka kerana meninggalkan solat ketika berumur 10 tahun, dan asingkanlah tempat tidur di antara mereka, yakni lelaki dan perempuan. Daripada hadis tadi, jelaslah bahawa solat adalah merupakan perkara terpenting yang perlu dipantau oleh ibu bapa kerana ia dapat mendidik anak-anak untuk sentiasa melakukan perkara baik dan menjauhi perkara mungkar. Apabila anak-anak ditetapkan dengan nilai-nilai murni seperti menghormati orang tua dan berbudi pekerti, sudah pasti segala apa yang diangan-angankan oleh ibu bapa itu akan menjadi realiti. Seterusnya, yang kedua ialah memantau dan mengawasi pendedahan dan aktiviti mereka dengan media masa. Apabila kita ni bercakap mengenai zaman moden ini kan, sudah pasti apa yang muncul di dalam minda kita ni ialah kecanggihan. Kecanggihan yang saya ingin tekankan di sini ialah gadget seperti komputer, telefon bimbit dan tab. Pada masa ni memang diakui bahawa kanak-kanak tidak dapat dipisahkan dengan jenis-jenis gadget yang saya sebutkan tadi, dan mereka memang terdedah dengan benda tersebut. Adapun media masa yang terdapat di dalam gadget kebanyakannya berbentuk hiburan seperti kartun dan permainan. Kedua-dua perkara ini sudah

0: Tidak asing lagi menarik golongan kanak-kanak. Akan tetapi, apa yang dikhawatirkan ialah apabila hiburan tersebut ada diselitkan elemen-elemen negatif seperti unsur-unsur keganasan serta percakapan yang tidak elok yang boleh mengundang kepada kehancuran akhlak dan pemikiran kanak-kanak itu sendiri. Selain itu, pengawasan juga perlu dilakukan dari segi pergaulan di dalam internet bagi mengelak berlakunya maksiat. Di dalam usaha penapisan pengaruh media yang negatif, perkara yang perlu dilakukan oleh ibu bapa di antaranya ialah yang pertama, pembelajaran dan hiburan diseimbangkan dalam kesederhanaan. Yang kedua, perhatian diberikan kepada kandungan media yang ditunjukkan. Yang ketiga, mengubah media yang ditunjukkan atau menjauhkan kanak-kanak jika ianya tidak bersesuaian. Yang keempat, menerangkan kepada anak-anak tentang media negatif jika kanak-kanak sudah terdedah. Dan yang kelima, menjadi model penapisan kepada mereka, iaitu mereka mampu menapis sendiri jenis media yang berunsur negatif. Manakala yang ketiga ialah cara ibu bapa memberi hukuman terhadap anak-anak atas kesalahan yang mereka lakukan. Hukuman terhadap mereka adalah salah satu perkara yang biasa dalam rutin didikan dan bimbingan anak-anak. Akan tetapi, perlu diingat bahawa janganlah hukuman yang diberikan itu mengundang kepada penderaan fizikal dan mental yang keterlaluan serta memudaratkan. Selain itu, garis panduan perlakuan mestilah jelas dan mereka hendaklah diberi bimbingan mengenainya serta mewujudkan perbincangan tentang membuat pilihan dan jenis hukuman yang akan dilaksanakan bersesuaian dengan kesalahan yang mereka lakukan. Selain menghukum, memuji dan menyokong perlakuan anak-anak yang baik juga adalah perlu dilakukan untuk memberi motivasi bagi anak tersebut. Justru, ibu bapa perlu sentiasa sedar bahawa setiap perbuatan mereka merupakan contoh perlakuan yang akan ditiru oleh anak-anak. Oleh yang demikian, ibu bapa sendiri wajib mengamalkan nilai-nilai hidup yang murni dalam proses mendidik peribadi anak-anak. Selain itu, anak-anak boleh diberikan tugasan harian seperti membersih pinggan atau menyidai pakaian dengan mesej kerja bahawa yang banyak akan menjadi sedikit jika dikongsi bersama. Cara ini juga merupakan salah satu kaedah untuk mendisiplinkan mereka di samping melibatkan mereka dalam pengurusan sesebuah keluarga. Sejajar anjuran Islam, cara ini dapat melatih kepatuhan anak-anak terhadap ibu bapa dan melatih mereka menghormati autoriti orang yang lebih dewasa atau yang diberi kuasa, contohnya seperti anggota polis apabila mereka sudah dewasa nanti.
1: Alhamdulillah, salah satu contoh terbaik yang kita perlu ikuti itu sifat Rasulullah kepada keluarganya. Mungkin dapat kongsikan Ustaz antara sifat Rasulullah SAW terhadap keluarganya ni Ustaz. Silakan Ustaz.
0: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Muslimin dan muslimat sekalian. Seperti yang kita ni ketahui bahawa Nabi Muhammad SAW adalah contoh teladan sepanjang zaman. Mengikuti apa yang baginda lakukan juga merupakan sunnah bagi umat Islam. Di dalam Al-Quran sendiri, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang tafsirannya, sesungguhnya telah ada pada yakni diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yakni yaitu bagi orang yang mengharap yakni rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. Daripada ayat tadi jelas bahawa kepribadian Rasulullah itu sangat mulia dan merupakan nilai yang sangat penting untuk diteladani. Mulianya akhlak dan sifat Rasulullah telah diceritakan oleh isteri baginda Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, yang maksudnya Rasulullah tidak pernah berkata kotor dan tidak pernah menjuluki orang lain dengan keburukan, bukan orang yang suka berteriak-teriak di pasar, tidak suka membalas keburukan dengan keburukan, akan tetapi ia memaafkan dan mendamaikan.

0: hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Dan ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlak Rasulullah, Aisyah menjawab yang maksudnya akhlaknya adalah Al-Quran. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasa'i. Masya Allah, bayangkan akhlak Rasulullah diumpamakan seperti Al-Quranul Karim. Betapa indahnya kepribadian baginda. Dalam hal ini juga, akhlak Rasulullah yang dinyatakan oleh Aisyah ini bukan sahaja baginda lakukan bagi ahli keluarganya, akan tetapi turut dilakukan terhadap orang lain. Jadi sudah setentunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga turut membimbing keluarganya dengan lemah lembut dan kasih sayang. Lebih-lebih lagi akhlak baginda terhadap kanak-kanak. Seperti yang dinyatakan dalam sebuah hadis daripada Umar bin Abi Salamah, ia berkata, "Waktu aku masih kecil dalam asuhan Rasulullah dan tanganku bergerak ke mana-mana pada hidangan makanan, kemudian Rasulullah bersabda, 'Wahai anak kecil, bacalah basmalah, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah dari yang terdekat denganmu.' Maka setelah itu, begitulah cara makanku." Hadis riwayat Al-Bukhari. Begitulah cara Rasulullah memberi bimbingan tanpa ada sifat marah sedikit pun. Rasulullah juga menerapkan nilai-nilai adab dalam melayani keluarga dan pembantunya, dan setiap tutur kata baginda penuh dengan kesopanan dan sudah semestinya tidak menyakiti hati keluarga dan pembantunya. Dari Anas bin Malik, ia berkata, "Aku melayani Rasulullah selama 10 tahun. Demi Allah, tidak pernah sekalipun beliau berkata, 'Uf, ah,' dan tidak pernah berkata kepadaku sesuatu pun seperti ini. 'Mengapa kamu lakukan ini dan mengapa kamu tidak melakukan ini?'" Hadis riwayat Muslim. Meskipun Rasulullah seorang yang bersifat berani, namun baginda tidak pernah merendahkan ataupun memukul serta berlaku kasar terhadap orang lemah, yaitu istri dan pembantunya. Berdasarkan sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul apapun dengan tangannya sama sekali, tidak istri dan tidak pula pembantu, kecuali ketika beliau berjihad di jalan Allah, dan tatkala beliau disakiti, maka tidak pernah beliau membalas pelakunya sedikit pun, kecuali apabila dilanggar satu hal yang Allah haramkan, maka beliau membalasnya kerana Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita ni contohi dan aplikasikan di dalam kehidupan seharian kita ni. Insya-Allah, selain mendapat pahala sunat dengan mengikuti jejak baginda, kita ni juga akan dapat mencapai kebahagiaan dan keharmonian berkeluarga, insya-Allah.
1: Alhamdulillah, mudah-mudahan ianya dapat menjadi contoh yang terbaik untuk kita memimpin keluarga kita. Dan sebelum mengakhiri naduah kita pada kali ini, saya mempersilakan Yang Mulia Ustaz untuk membuat kesimpulan mengenai dengan tajuk kita hari ini, iaitu keluarga impian. Silakan Ustaz.
0: Terima kasih Yang Mulia Tuan Pengerusi. Jadi sebagai kesimpulan, sebuah keluarga itu adalah asas kepada sebuah masyarakat. Jika sebuah keluarga itu teguh dan mengamalkan kasih sayang di antara ahlinya, sudah tentu ia akan dapat melahirkan masyarakat penyayang dan baik dalam semua segi. Kewujudan keluarga bahagia dan penyayang hanya akan lahir daripada sebuah keluarga yang harmoni. Walau bagaimanapun, kehidupan berumah tangga bukanlah hanya terletak di atas bahu suami sahaja. Akan tetapi, entiti rumah tangga itu sendiri terdiri sekurang-kurangnya daripada suami dan isteri. Masing-masing mempunyai tugas dan tanggungjawab sendiri sesuai dengan hak yang diberikan. Suami yang baik adalah suami yang faham tanggungjawab yang telah diamanahkan ke atasnya dan sentiasa menunjukkan kasih sayang kepada isteri dan anak-anak. Lebih-lebih lagi, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah semestinya menjadi panduan yang sangat digalakkan bagi mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Untuk itu, ibu bapa dan ahli keluarga perlu memainkan peranan positif ke arah mewujudkan keluarga penyayang bagi kesejahteraan hidup, dan mudah-mudahan para ibu bapa dapat melakukan yang terbaik dalam menggalas tanggungjawab yang diletakkan demi kebahagiaan rumah tangga di dunia dan akhirat. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan ya penjelasan dan penerangan daripada Yang Mulia Ustaz tadi mengenai tajuk yang kita pada hari ini, itu keluarga impian, akan memberi manfaat kepada pendengar-pendengar kita. Dan tidak lupa dicakap ribuan terima kasih kepada Ustaz kerana berkesudian diundang pada hari ini. Dan tidak lupa juga dicakap ribuan terima kasih kepada pendengar kita yang terus setia bersama menerusi rancangan Naduah Mingguan untuk keluarnya pada kali ini. Dan untuk akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naduah.

وإنهم لفي شك

Muzah, pepatah Arab. Pepatah Arab kali ini berbunyi, "Laisal yatimul ladzi qad mata waliduhu, bal al-yatimu yatimul 'ilmi wal adab." Laisal yatimul ladzi qad mata waliduhu, bal al-yatimu yatimul 'ilmi wal adab. Bukanlah anak yatim itu yang telah meninggal orang tuanya, tapi sebenarnya yatim itu adalah yatim ilmu dan budi pekerti. Bukanlah anak yatim itu yang telah meninggal orang tuanya, tapi yang sebenarnya yatim itu adalah yatim ilmu dan budi pekerti. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini. Laisal yatimul ladzi qad mata waliduhu, bal al-yatimu yatimul 'ilmi wal adab. Laisal yatimul ladzi qad mata waliduhu, bal al-yatimu yatimul 'ilmi wal adab. Bukanlah anak yatim itu yang telah meninggal orang tuanya, tapi sebenarnya yatim itu adalah yatim ilmu dan budi pekerti. Bukanlah anak yatim itu yang telah meninggal orang tuanya, tapi sebenarnya yatim itu adalah yatim ilmu dan budi pekerti. Renungkan bersama pepatah Arab kali ini. Assalamualaikum.

Demikian tadi kita dengarkan rancangan Mahfuzah Pepatah Arab yang diterbitkan oleh Harun Haji Hidup. Audio kepada audio yang baru bangun, yang sedang bersiap mungkin atau antara perjalanan hendak menuju ke masjid bagi menunaikan sembahyang fardu subuh, moga dalam keadaan tenang hati, lapang jiwa didoakan, moga mudah dan khusyuk untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Juga jika ada pendengar kita yang sedang bersiap untuk bekerja seawal subuh ini, didoakan juga mudah-mudahan dipermudahkan segala urusan Auda. Ketahuilah Auda adalah orang yang berjaya. Kenapa? Sebab kenapa ramai orang berjaya mulakan hari mereka sebelum matahari terbit? Sebab waktu subuh adalah permulaan rezeki dan keberkatan, insyaAllah. Jadi teruskan mendengarkan Nurisan FM. Kita akan sama-sama mendengarkan nanti siaran langsung sembahyang fardu subuh dari Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Jadi untuk makluman pendengar dan dirahmati Allah, masuk waktu bagi menaikkan sembahyang fardu subuh bagi kawasan daerah Bunai Muara dan Temburung nanti ialah pada pukul 4.43 minit pagi, bagi daerah Tutong Pula 4.44 minit pagi, dan bagi daerah Belait 4.46 minit pagi. Nanti kita akan bersama sebelum siaran langsung sembahyang fardu subuh daripada Masjid Omar Saifuddin, kembali bersama Nurul Zaman FM, wadah tarbiyah insani.

Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Auda bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan meningkatkan keimanan kita kepadanya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ialah orang yang paling bertakwa. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang sentiasa mengingati Allah SWT, beroleh kejayaan dan keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Audio pendengar yang dirahmati Allah, masuk waktu sembahyang fardu subuh bagi daerah Bunai Muara dan Temburung adalah pada pukul 4.43 minit pagi dan akan berakhir pada 6.08 minit pagi. Bagi daerah Tung pula pada pukul 4.44 minit pagi dan akan berakhir pada 6.09 minit pagi. Bagi daerah Belait akan masuk waktu subuh pada pukul 4.46 minit pagi dan akan berakhir pada 6.11 minit pagi. Jadi Auda, itu adalah waktu masuk sembahyang fardu subuh bagi daerah Bunai Muara dan Temburung, bagi daerah Tutung dan juga bagi daerah Belait. Jadi sebelum kita mengikuti azan fardu subuh dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan, kita ikuti dahulu siaran langsung, bacaan tarhim dan seterusnya nanti akan diikuti dengan azan secara siaran langsung dari Masjid Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan. Nanti kita akan kembali bersama Nur Islam FM, wadah tarbiyah insani. Teruskan mendengarkan menerusi ruangan salam subuh bersama Fika sehingga ke pukul 7 pagi ini nanti. Jadi kita akan ikuti selepas ini bacaan tarhim dari Masjid Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan.

برحمتك الواسعة بعفوك.

0: الفضيلة وبأصف مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين.
1: Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian tadi audio kita dengarkan secara langsung sembah. Siaran langsung azan fardu subuh dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan. Sementara itu ada untuk penduduk kita bersama, nanti insyaAllah berakhirnya waktu subuh hari ini, hari Khamis 24 Zulhijjah 1447 Hijrah, bersamaan dengan 11 Jun 2026 Masih, ialah pada waktu syuruk yang akan masuk pada pukul 6.08 pagi bagi daerah Bunai Muara dan Temburung. Bagi daerah Tutung Pula, waktu subuh akan berakhir pada 6.09 pagi, dan bagi daerah Belait akan berakhir pada pukul 6.11 pagi. Jadi ada sementara menunggu siaran langsung yang pada subuh dari Masjid Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan, seketika kita renungkan bersama Auda, sebagai manusia biasa, kita tidak akan terlepas daripada menerima ujian dan dugaan. Sesungguhnya ujian dan dugaan itu adalah untuk menguji sejauh mana kekuatan iman dan kesabaran kita. Adapun ujian dan dugaan itu datang dalam pelbagai bentuk dan cara, tidak kira tempat ataupun masa, dan ini termasuklah juga di tempat kita bekerja. Keadaan ini boleh menyebabkan kita tertekan dan berhadapan dengan situasi yang sukar, dan boleh memberikan kesan negatif terhadap fizikal, emosi dan minda kita seandainya tidak diurus dan dikawal dengan cara yang bijak dan tepat. Perlu diketahui bahawa banyak implikasi ataupun kesan negatif berlaku apabila seseorang itu tidak dapat mengawal tekanan dalam menjalankan tugasnya. Antaranya ialah menjadikan seseorang itu panas baran, murung, gelisah, lesu, sentiasa rasa bersalah, ketakutan dan hilang tumpuan, sehingga ada yang memilih jalan yang singkat dan salah dalam mengatasi tekanan. Ini tentunya akan menimbulkan pula masalah disiplin di tempat kerja, sekaligus akan melepaskan tekanan di rumah. Apa yang lebih mengerikan lagi, ada pula yang sanggup mencederakan diri dan malah sanggup membunuh diri. Tapi bagi yang beragama Islam, sudah pasti mengetahui bahawa perbuatan membunuh diri adalah haram, berdosa besar, dan balasan bagi orang yang bunuh diri itu ialah kekal di dalam neraka. Selain itu, orang yang bunuh diri, balasannya bukan sahaja neraka. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ada bersabda bahawa Allah SWT mengharamkan syurga bagi orang yang berbuat demikian. Daripada Jundub bin Abdullah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tafsirnya, dahulu ada seorang lelaki yang terluka. Ia putus asa lalu mengambil sebilah pisau dan memotong tangannya. Darahnya terus mengalir sehingga ia mati. Allah SWT berfirman, hambaku mendahuluiku dengan dirinya, maka aku haramkan baginya syurga. Hadis riwayat Imam Bukhari. Terdapat banyak kaedah ataupun cara untuk menghadapi tekanan kerja berlandaskan ajaran Islam yang cukup berkesan untuk diamalkan. Antaranya ialah dengan mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan mendirikan sembahyang fardu lima waktu dan dilengkapkan dengan amalan sembahyang-sembahyang sunat, berzikir, bertahmid, bertasbih, membaca Al-Quran, menghayati tafsir Al-Quran dan juga berdoa. Semua ini amat berkesan dalam meredakan tekanan kerana Allah SWT berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, tafsirnya, orang-orang yang beriman dan hati mereka tenteram dengan zikrullah, yakni mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, ketahuilah dengan zikrullah itu hati menjadi tenteram. Jadi ada antara langkah yang boleh kita amalkan dalam menangani tekanan kerja ialah bersikap positif semasa melakukan pekerjaan dan sentiasa mencuba untuk melakukan yang terbaik. Antara yang lain juga merancang kerja dari dan masa dengan bijak, iaitu memberi keutamaan pada kerja yang lebih penting, jangan bertangguh kerja dan hendaklah mengagihkan kerja dengan bijak. Juga melihat masalah dengan rasional dan merancang penyelesaian secara sistematik dengan menyenaraikan masalah-masalah Auda mengikut keutamaan serta langkah-langkah yang Auda dapat untuk menanganinya. Dan juga sentiasa bersikap terbuka, bertolak ansur dan bersikap realistiklah terhadap apa jua perubahan yang berlaku di tempat kerja. Antara cara yang lain juga, amalkan berkomunikasi. Komunikasi yang berkesan di tempat kerja, luahkan pendapat secara sopan, tegas dan jelas, serta sentiasa menghormati pandangan rakan sekerja. Tingkatkan juga sokongan sosial di tempat kerja dengan mewujudkan ikatan persahabatan sesama rakan sekerja dan berkongsi masalah dengan rakan yang sedia mendengar. Banyak antara kaedah-kaedah yang dinyatakan yang sesuai dengan ajaran Islam, selain daripada memperbanyakkan sembahyang, memperbanyakkan zikir dan seumpamanya.

Akhirnya, jika kita telah cuba mengatasi tekanan kerja, mengikut saluran dan kaedah yang betul dan tepat, maka kita hendaklah bertawakal, ikhlas dan sabar menerima segala ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan demikian, segala pekerjaan yang kita lakukan sentiasa mendapat ganjaran pahala, berkat dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Dikongsikan surah Al-Furqan ayat 58 tafsirnya, dan bertawakallah kepada Tuhan yang tetap hidup, yang tidak mati, serta bertasbihlah dengan memujinya, dan cukuplah Dia Maha mengetahui dosa hamba-hambanya.